0: mifuno wakanyiriro no kugaisa muko mubiri ingu ya saba
1: Toli nyomba tenzo mudigama Toli nyomba tenzo mudigama Toli tenge

ababwerira na yo mwana mutegeke okutegeka mwana korocha karamu ebingo wavu emairo bisatu oboka ali kumanya akaramu ebingo wavu emairo bisatu alaudie mureko kwesunga ente ente tibukaiga ente usoni otondonte oteko moroya otondonte oteko mudokita otondonte oteko munasi otondonte oteko muyingiria nabandi aboni baba okuma kubanga muzeeyo okulwala ndokita bunakusyoma yalitwala mulaga omukompyuta batangaza balingirira muzeeyo alwaira atya bintu byetagalandani enserimanini syendege mulandani niko okutegeka obukaire mama naye abazeeyo abagayaire liiso tuli kubonabona omunsi ena enzibu naye omuntu eyetegekeire taliwonaabona talirama omunsi eno baba webala okusomesya wakatonda akulembera omwana oyo amuwa emirembe baba webale kibumba kongereko bakweretwa gayaire ino kyova tuli kubonaabona omunsi eno alawulire nso taape kiyankolere kikyamu omukivo kyokungulira ebitabo yagulanga yuga ogule ekalamu yagulanga nseke ono wetauko munsi obita abaana bagulya tete omuzeeyi baba webale bakwere tusomesye baana niyekiyinza okuyamba omubulamu buno abazeeyi abagayaire niba bali kubonaabona era basuukire balambi akuuma omwana wamuyinaye ode yeesomeire akolera mu kampala oba akolera mu nairobi yatuukire igulo obaba webale kibumba kuko akongereke engabi abagwire niise tagayaire kyova tuli mukulama ensi enenzibu nokuuma omwana wamuyinawo ode yeesomeire ali mu kampala se we yatuukire wiire akwagirya kukolanda oli kumugoma otuyabire kumubanza akaalina okwaba kunaabaku mazima engai kumugwamu baba isuuka oluwaitire museeyo isuuke nebiiruka museeyo isuuka mukampala olosa maisi gatonyage kampala namanya oti waliniire kampala naye baba mbwine kuwunaanu ona akabalena kulina atinyo